makan gitu sekarang naik daun lagi karena disulap jadi beragam olahan kuliner modern yang menggiurkan teman Pro 2. Nah, awalnya Kimpul ini viralnya adalah di TikTok gitu kan. Nah, ada akun punyanya ibu-ibu gitu yang konsisten bahas dan juga mengolah bahan pangan lokal ini teman Pro 2. Nah, melalui konten kreatifnya akhirnya akun ini sukses menarik perhatian jutaan penonton sampai membangkitkan rasa penasaran publik terhadap Kimpul gitu ya. Nah, kalau misalnya di tempat Via sih namanya dulu adalah apa ya, lebih dikenalnya itu adalah kalau bahasa Indonesianya talas gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, Kimpul ini punya tanaman umbi dengan nama ilmiah Santosoma segitifolium ya. Terus Kimpul di beberapa daerah itu sering disebut sebagai talas belitung atau bentul gitu. Nah, setelah direbus atau dikukus ya, Kimpul menyaji teksturnya itu jadi lembut, bulen, terus juga sedikit masir gitu. Nah, punya cita rasa gurih berpadu sama sentuhan manis alami ya. Kayak akan karbohidrat, serat dan juga bersifat bebas gluten alias gluten free teman Pro 2. Nah, Kimpul ini ideal banget dijadiin alternatif sumber pangan pengganti nasi kentang ataupun singkong ya. Kalau teman Pro 2 udah bosen, nih bisa makannya pakai Kimpul gitu. Dan ternyata Kimpul ini bisa loh diolah macam-macam. Ada mash Kimpul. Kalau biasanya kita taunya ada mash potato ya. Nah, ini adalah mash Kimpul. Terus bisa dibikin kayak semacam olahan dipanggang itu ya, kayak potato au gratin. Terus juga bisa dibikin kimbap Kimpul. Nah, ini bikin penasaran juga. Terus bisa divariasikan jadi kayak olahan pasta, jadi kayak arancini gitu ya. Atau kalau mau jadi kayak olahan lokal ya, jadi seblak ya. Seru deh kalau misalnya teman Pro 2 tahu. Jadi nama akunnya adalah @black.ship8208. Teman Pro 2 bisa dicek di situ. Masak Kimpul enaknya dijadiin apa ya? Bisa jadi referensi akun ibu tadi.

0: Kepo Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, 7 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ini informasinya kita balik lagi ke Kuningan ya, karena Badan Amil Zakat Nasional meresmikan program Kampung Tanggap Bencana atau Katana ya singkatannya, ini di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Dan peresmian kemarin ini jadi puncak pembentukan 10 kampung tanggap bencana Katana ya. Terus juga 10 madrasah aman tanggap bencana atau yang disingkat sebagai MANTAP. Ini dilaksanakan Basnas Republik Indonesia di berbagai daerah selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2026. Nah, Bupati Kuningan Padian bilang kalau kesiapsiagaan masyarakat jadi faktor penting dalam mengurangi bencana gitu ya. Jadi emang yang namanya bencana itu kan gak bisa dihindari gitu. Tapi resikonya bisa ditekan melalui kesadaran, kekompakan, dan kolaborasi semua elemen masyarakat. Nah, Bupati juga mengapresiasi nih peran Basnas yang selama ini aktif mendukung berbagai program sosial di Kabupaten Kuningan. Mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, terus juga bantuan kemanusiaan buat masyarakat yang kurang mampu, sampai membantu warga yang belum terjangkau program pemerintah gitu ya. Nah, program Katana sendiri di Desa Sangkanerang, Kabupaten Kuningan ini sebenarnya udah dilaksanakan dari 28 Juli 2026. Jadi selama hampir 10 hari warga dapat sosialisasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, terus juga pemetaan jalur evakuasi dan titik kumpul sampai simulasi penanganan kondisi darurat ya. Nah, dengan peresmian tersebut teman Pro 2, Kabupaten Kuningan sekarang ini punya 3 kampung tanggap bencana, yaitu di Situ Gede, Kecamatan Subang, Kampung Cibapang, Desa Cilerei, dan juga di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, seperti itu. Nah, kalau program Katana dan MANTAP ini sebenarnya adalah upaya membangun ekosistem tanggap bencana secara terpadu ya, khususnya di wilayah rawan bencana seperti di Jawa Barat. Dan Basnas siap ngasih dukungan sarana ataupun program kemanusiaan lanjutan buat menjaga keberlanjutan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, teman-teman.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman prodi aku, kuku itu sering banget dianggap cuma sebagai pelengkap penampilan ya. Padahal sebenarnya bagian badan yang satu ini punya fungsi penting buat melindungi ujung jari sekaligus juga bantu meningkatkan kemampuan menggenggam benda kecil ya. Tanpa adanya kuku nih ternyata aktivitas sederhana contohnya kayak ngambil koin, buka kemasan itu bakal terasa lebih sulit ternyata teman prodi. Nah mungkin ada yang penasaran nih kuku kenapa nggak kayak anggota badan yang lain. Kalau misalnya digigit itu nggak berdarah, ya kan? Nah kuku ini tersusun atas protein keras yang namanya adalah keratin, yaitu bahan yang sama dengan pembentuk rambut ya teman prodi. Jadi sel-sel baru ini terus diproduksi di bagian pangkal kuku sehingga mendorong kuku lama tumbuh ke depan gitu. Dan rata-rata kuku jari tangan kamu tuh tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki tumbuh lebih lambat gitu ya. Dan menariknya kuku pada tangan dominan biasanya tumbuh sedikit lebih cepat karena lebih sering dipakai teman prodi. Nah pertumbuhan kuku ini juga dipengaruhi usia, asupan nutrisi, hormon dan juga kondisi kesehatan tubuh gitu ya. Nah waktu seseorang mengalami kekurangan zat besi atau gangguan tertentu, perubahan bentuk dan warna kuku tuh bisa jadi salah satu tanda awal yang kelihatan teman prodi. Nah makanya nih dokter sering banget meriksa kuku ketika ada pemeriksaan fisik gitu ya. Kuku yang berubah warna jadi biru itu bisa mengindikasikan kurangnya kadar oksigen dalam darah kamu. Sedangkan kuku yang sangat rapuh bisa berkaitan dengan kekurangan nutrisi atau gangguan kesehatan lainnya teman prodi. Nah meskipun demikian ternyata perubahan kuku itu gak selalu menandakan penyakit, sehingga tetap perlu pemeriksaan medis lebih lanjut ya. Jadi kita gak bisa yang namanya self-diagnose gitu. Dan selain melindungi ujung jari, kuku kamu ini juga memperkuat tekanan waktu kamu lagi nyoba mencubit gitu atau megang benda kecil ya. Dan fungsi tersebut membantu meningkatkan ketepatan gerakan tangan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Menjaga kebersihan kuku bisa jadi langkah sederhana buat mencegah penumpukan kuman dan bakteri teman prodi ya. Dan dengan memotong kuku secara rutin bisa menjaga kebersihan tangan, kesehatan jari juga bisa tetap terpelihara sehingga aktivitas sehari-hari bisa berjalan dengan nyaman. Jadi sekarang jangan take it for granted ya sama kuku ya, karena ternyata gak cuman kayak kelihatan cantik aja nih buat para cewek-cewek terutama ya, tapi juga memudahkan kita melakukan aktivitas kita sehari-hari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai malati,

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Toko-toko anime ya, teman Pro 2 asal Jepang ternyata gak cuma populer di layar kaca, tapi juga jadi inspirasi dalam pemberian nama buat sebagian masyarakat Indonesia ya. Dan ini informasinya dari Instagram resmi yaitu Dukcapil.

Instagramnya Dukcapil Mendagri postingan hari Rabu ya, tanggal 5 Agustus kemarin ini, fenomena tersebut tercatat dalam data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester 1 tahun 2026 ini ya, yaitu per 30 Juni 2026. Jadi data Dukcapil nunjukin kalau sejumlah nama yang terinspirasi dari karakter anime ataupun unsur yang melekat pada tokohnya gitu teman Pro 2 ya. Nah ini nunjukin nih kalau misalnya pengaruh budaya populer Jepang ternyata itu besar banget ya sama masyarakat Indonesia, termasuk dalam menentukan identitas anak. Nah yang paling banyak dipakai itu ternyata ada nama Uzumaki ya. Ada 190 penduduk yang pakai nama ini teman Pro 2. Kemudian di bawahnya tahu gak ada nama siapa yang biasanya suka tayang di TV kalau jam 8 pagi? Nobita, itu namanya 181 penduduk. Terus ada juga nih yang namanya Sasuke teman Pro 2. Itu ada sekitar 158 penduduk terdaftar yang pakai nama Sasuke ya. Terus ada juga loh yang pakai nama Naruto. Terus kemudian disusul nama Uchiha teman Pro 2. Dan terus juga ada nama terinspirasi dari serial One Piece juga cukup banyak ditemukan gitu ya. Tercatat ada 79 penduduk pakai nama De Luffy, sedangkan nama Usopp dipakai sama 37 penduduk teman Pro 2. Terus ada karakter anime lainnya juga yang menghiasi daftar nama-nama tokoh anime yang paling banyak dipakai penduduk Indonesia. Ada nama Shinchan. Kok bisa kepikiran ngasih nama anaknya Shinchan teman Pro 2 ya. Terus ada Inuyasha. Ada nih yang paling membagongkan ya, ada yang namanya Doraemon teman Pro 2. Nah, Ditjen Dukcapil menilai kalau nama itu sebenarnya bukan sekedar identitas administrasi ya, tapi juga bisa mencerminkan inspirasi dan harapan orang tua kepada anaknya. Nah, pilihan nama tersebut sekaligus juga nunjukin bagaimana budaya populer bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat sampai juga pada aspek penamaan anak tahun Pro 2. Nah, fenomena penggunaan nama tokoh anime ini jadi gambaran gitu ya, kalau budaya populer Jepang udah diterima luas sama masyarakat Indonesia. Dan data kependudukan semester 1 tahun 2026 juga memperlihatkan bahwa pengaruh tersebut gak cuma hadir sebagai hiburan doang, tapi juga melekat dalam identitas sebagian besar warga negara.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tepat 30 menit lepas dari jam 8 pagi ya teman Pro 2, itu artinya sekarang kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Dan hari ini yang akan memberikan laporannya adalah Kak Evi Diana. Silahkan Kak Evi dengan laporan perakiraan cuacanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Jayamaja Kuning berlaku Jumat 7 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, serta panas terik pada siang hari. Oleh sebab itu, hindari membakar sampah tanpa adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Evi atas laporannya. Dan teman Pro 2 tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Karena sepadanya masih setia nemenin kamu beraktivitas pagi hari ini sampai jam 10 ya.

0: Jamblang, jamblang, nasi jamblang.
1: Eh, apa tuh jamblang?
0: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris.

0: Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah nggak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

penyebaran data pribadi di media sosial sekarang ini makin banyak banget ya, dan fenomena ini mengancam privasi dan juga keamanan digital masyarakat Indonesia. Banyak pengguna yang sering loh upload informasi sensitif secara berlebihan tanpa menyadari resikonya, teman produa. Jadi izin akses aplikasi pihak ketiga juga turut membuka celah kebocoran data pengguna. Nah, kebiasaan pakai kata sandi atau password ya yang lemah ini mempermudah peretasan akun media sosial. Kemudian kejahatan cyber seperti penipuan phishing itu semakin memancing korban buat menyerahkan data. Nah, kalau misalnya kita cek nih ya, dari informasi yang membahas hal ini merekomendasikan buat pengguna membatasi pembagian data di ruang publik ya, dan penggunaan kata sandi yang rumit dan unik sangat disarankan buat memproteksi akun kamu. Nah, fitur autentifikasi dua faktor wajib diaktifkan buat mencegah akses tanpa izin. Kemudian pengguna juga dihimbau tidak memakai koneksi wifi publik saat bertransaksi data. Dan masyarakat perlu mewaspadai tautan mencurigakan yang dikirim sama pihak tidak dikenal ya. Dan evaluasi izin aplikasi pada ponsel secara berlaka penting buat menjaga kerahasiaan data yang ada di handphone kamu, teman produa. Kemudian kesadaran keamanan digital jadi kunci utama menjaga data pribadi kamu tetap aman ya. Dan penerapan langkah pencegahan tersebut bisa buat meminimalkan resiko ancaman kejahatan dari dunia cyber, teman produa.

ternyata setiap tanggal 7 Agustus ya, masyarakat Indonesia itu memperingati Hari Hutan Indonesia loh teman-teman berdua. Sebagai momentum buat kembali mengingat pentingnya hutan bagi keberlangsungan kehidupan. Nah, peringatan ini jadi pengingat bahwa hutan bukan hanya hamparan pepohonan ya, tapi juga sebagai sumber air, kemudian juga udara bersih, rumah juga ya buat keanekaragaman hayati sekaligus benteng alami dalam menghadapi perubahan iklim gitu ya. Nah, Hari Hutan Indonesia ini lahir dari kepedulian berbagai pegiat lingkungan yang melihat semakin besarnya ancaman terhadap kawasan hutan akibat deforestasi, kebakaran, dan juga alih fungsi lahan ya. Dan dari gerakan tersebut lahirlah semangat bersama buat mengajak masyarakat menjaga hutan sebagai warisan yang harus dilindungi. Kemudian sebagai negara dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia ini punya kekayaan alam yang jadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama. Nah, hutan Indonesia sendiri menyimpan ribuan spesies tumbuhan dan satwa endemik yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Tapi menjaga hutan sebenarnya nggak cukup loh cuma dengan melarang penebangan liar doang, teman produa. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan jadi kunci biar bisa bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan juga ekologinya bisa terus dinikmati tanpa mengorbankan kelestarian alam kita.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Masih membahas tentang lingkungan hidup ya teman Produa. Kali ini Via mau bagi informasi tentang daun ya. Daun pada pohon itu punya peran penting dalam membantu menjaga kualitas udara, khususnya buat kita ini yang tinggalnya adalah di perkotaan teman Produa. Nah, permukaan daun itu bisa menangkap debu, terus juga partikel polusi dari asap kendaraan ataupun aktivitas industri ya, sehingga bisa mengurangi jumlah polutan yang beredar di udara. Nah, selain menyaring partikel polusi, pohon juga menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintetis ya, fotosintesis, dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Kemudian kehadiran ruang terbuka hijau dengan pepohonan yang cukup jadi salah satu upaya buat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga nyaman ya. Nah, tapi meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa pohon bukan solusi tunggal buat mengatasi polusi udara. Jadi solusi lainnya juga adalah contohnya bisa dari pengurangan emisi kendaraan, pengendalian pencemaran dari sektor industri ya, terus juga meningkatkan kesadaran kita semua buat bisa menjaga lingkungan tetap jadi langkah penting dalam menciptakan kualitas udara yang lebih baik. Dan berbagai penelitian nunjukin kalau kawasan yang punya banyak pepohonan cenderung punya kualitas udara yang lebih baik ya dibandingin sama wilayah yang minim ruang hijau. Jadi selain menyaring polusi, pepohonan juga bantu menurunkan suhu udara nih teman Produa, bisa juga mengurangi kebisingan. Luar biasa pohon ya. Terus juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman buat masyarakat semuanya. Karena itu menjaga kelestarian pohon dan memperluas ruang terbuka hijau masih jadi tanggung jawab kita bersama ya. Jadi dengan menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan, dan jaga kebersihan lingkungan, kita bisa berperan aktif loh dalam menciptakan udara yang lebih bersih dan meningkatkan kualitas hidup kita di masa depan. Ayo kita cek-cek dulu yuk di sekitar kita teman Produa. Kita mulai dari rumah kita dulu. Sudahkah ada ruang hijau di rumah kita teman Produa? Nah, kalau belum berarti ini PR nih buat bisa dikerjain bareng-bareng ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
3: Oh gitu.

kita udah ada di paruh terakhir pada hari ini ya, 7 Agustus 2026 ya, teman Pro2. Dan masih membahas tentang lingkungan hidup. Nah, ini ada informasi terbaru dari Bappenas ya. Jadi katanya Kabupaten Natuna dipercaya jadi salah satu lokasi kajian nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya, Bappenas, terkait pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia Barat. Nah, kunjungan lapangan tim Bappenas dijadwalkan berlangsung tanggal 12 Agustus ini ya, sampai 15 Agustus Tuan Pro 2 dan Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

daerah menggelar rapat koordinasi buat nyiapin kunjungan tersebut. Jadi berbagai organisasi perangkat daerah juga ikut rapat ya buat menyatukan kesiapan dalam penyediaan data dan juga informasi. Kemudian Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Zulkifli, bilang kalau kajian tersebut menjadi kesempatan buat Natuna bisa menyampaikan berbagai kondisi pembangunan wilayah pesisir ya kepada pemerintah pusat. Nah, masukan dari daerah ini penting teman Pro 2 dalam penyusunan kebijakan nasional ya. Kemudian kalau kita cek kondisi lingkungan pesisir ini jadi salah satu aspek yang perlu dapat perhatian dalam kajian tersebut seperti itu. Jadi kalau dikaji kan harapannya nanti kedepannya itu sesuai dengan kondisi real wilayah pesisir Natuna gitu ya. Bisa jadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terutama yang berkaitan sama perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi Bappenas nanti bakal menghimpun berbagai informasi mengenai tantangan dan juga sekaligus yang pasti potensi dong buat pembangunan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Nah, hasil kajian ini nanti bakal jadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan di Indonesia Barat ya. Selain itu, pemerintah daerah juga bakal menyampaikan berbagai praktek baik dalam pengelolaan kawasan pesisir. Jadi nanti diharapkan bisa jadi sebuah referensi gitu buat pengembangan wilayah kepulauan di tingkat nasional. Dan pemerintah Kabupaten Natuna sendiri berharap kunjungan besok ini dari tim Bappenas bisa ngasih manfaat ya buat pembangunan daerah, dan rekomendasi yang dihasilkan bisa mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: @rri.co.id/Cirebon. Jangan lupa teman Prodo bisa download RRI Digital biar bisa dengerin siaran kita di mana aja, kapan aja, dan subscribe YouTube RRI Cirebon. Kemudian juga follow akun kita ya teman Prodo di sosial media, di Instagram yaitu @RRI_Prodo Cirebon. Sebentar lagi bakal ada Nila nemenin kamu di Prodo Hitlist sampai nanti lanjut di Santai Siang jam 3 sore ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen dan Sono Bypass Kota Cirebon kayaknya harus pamit. Bye, selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari Jumat ini teman Prodo.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist barengan sama Nila Fitriana. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favoritnya kamu, boleh langsung WhatsApp ke Pradua.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Syifa, kamu hari ini mau dengerin Cegel dari Nabila Takiyah ya. Dan ada Fasya, kamu pengen dengerin Bernadia dengan kita buat menyenangkan. Ntar lagi bakal Naila play. Jadi kamu tetap saja di sini di Pradua dan di Pradua Headless.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

107,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you buat teman Pro 2 yang udah WhatsApp ya di 08 11 20 20 937. Udah request nih di Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Teman Pre2 pernah nggak sih terpikir nih kenapa segelas kopi susu kekinian yang harganya Rp40.000 tetap laku keras dan membuat orang tuh rela antri panjang? Padahal nih di warung sebelah kopi sasetan tuh cuma Rp5.000 ya. Kalau kita pikir itu cuma soal rasa ya. Tapi kalaupun iya kamu mikir gitu, keliru sih. Itu soal inovasi teman Pre2. Penjual kopi itu gak hanya ngejual air berwarna hitam mereka yang sering kalian pesen, maybe. Nah, itu yang pastinya mereka tuh menjual gengsi, kenyamanan tempat, dan kemasan yang emang menarik ya buat dipajang di media sosial. Buat pelaku UMKM, fenomena ini adalah pelajaran berharga ya. Di tengah gempuran produk impor nih yang harganya murah, gak masuk akal, kita gak bisa lagi tuh hanya ngandelin belas kasihan konsumen supaya beli produk lokal. Pilihannya cuma dua, berinovasi atau bisnis perlahan-lahan hilang ditelan zaman.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Diesels, your boy, Ame.
1: Watch the breakdown.
2: Teman Pradua, banyak nih pelaku UMKM yang ketika penjualannya sepi langsung ambil jalan pintas banting harga. Padahal nih beradu murah dengan barang impor adalah jalan buntu ya. Mereka punya pabrik raksasa nih dengan modal yang tidak terbatas. Memaksakan harga paling murah itu sama aja ya dengan menjebak diri sendiri.

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

gudangnya bahan baku terbaik di dunia, teman Pradua. Jadi coba bayangkan berapa banyak ya kekayaan alam kita nih yang lewat begitu aja tanpa kita beri nilai tambah. Jadi seringkali kan ya kita tuh hanya mengolahnya secara standar, padahal disitulah ya letak kekuatannya. Kalau kita berani berinovasi bahan-bahan asli Indonesia, bisa jadi produk yang punya kelas tersendiri nih, produk yang punya cerita dan karakter ya, yang enggak bakal ditemukan nih di produk pabrikan manapun. Lihat aja rempah-rempah kita, pala, cengkeh, kayu manis, sampai kunyit, selama ini tuh hanya identik ya dengan dapur atau jamu yang pahit. Padahal nih, di tangan UMKM yang kreatif, bahan-bahan ini juga bisa naik kelas loh, jadi produk gaya hidup yang emang sangat dicari nih.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

97,5 Pride RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal cari tahu info-info olahraga di sasana siang hari ini di santai siang pastinya. Jadi teman Pride tetap stay tune di Pride 2.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir nih memastikan ya Piala Presiden edisi berikutnya 2027 ini akan menjadi turnamen untuk Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Erick seusai penutupan Piala Presiden 2026 ya di Bali. Dan ini dilakukan karena klub sepak bola Indonesia dinilai punya jadwal padat ya setelah bergulirnya Piala Liga nih Taman Pro 2. Karenanya nih, mulai 2027 turnamen pramusim Piala Presiden ini akan dijadwalkan dijadikan ya wadah pertandingan Timnas Indonesia. Erick juga menilai ya Piala Presiden bisa seperti Kings Cup di Thailand. Hanya saja Erick mengakui PSSI masih mencari formula yang tepat ya. Inginnya Erick Piala Presiden 2027 ini berlangsung ya dalam kalender internasional atau FIFA Match Day. Dan mengacu kalender internasional 2027 ini, waktu FIFA Match Day yang tersedia untuk Piala Presiden adalah 22 sampai 30 Maret, 1 sampai 5 Juni, 20 September sampai 5 Oktober, dan 1 sampai 6 November.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Care Singapura Ilhan Fandi. Ini bakal jadi ancaman terbesar ya buat pertahanan timnas Indonesia nih pada match day terakhir grup A Piala AFF 2026 nih di Stadion Jalan Besar Kalang Jumat. Ilhan sukses ya untuk ketajaman di fase grup. Striker yang berusia 23 tahun ini nih teman Pre2 udah mencetak 2 gol ya dari 3 penampilan bersama Singapura di Piala AFF 2026 nih. Ilhan juga mencetak gol kemenangan dramatis ya saat Singapura menang 2-1 atas Kamboja pada laga perdana. Satu gol lainnya dijaringkan ketika The Lions menang 2-0 ya atas Timor Leste. Bomber andalan Singapura itu juga bukan sosok asing ya buat pecinta sepak bola di tanah air. Karena lantaran Ilhan itu merupakan sosok yang dekat ya dengan penggawa timnas Indonesia itu Marcelino Ferdinand. Jadi ternyata Ilhan Fandi ini berpotensi ya jadi mimpi buruknya Indonesia teman Pro2. I hate to give the satisfaction asking.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

107,5 Prodiwera Richard Bond, teman terbaik kamu. Godzilla Minus Zero ini diumumkan tayang ya di bioskop Indonesia dalam waktu dekat. Berdasarkan jadwal di laman resmi Godzilla, film ini bakal tayang di Indonesia persis satu hari ya setelah penayangan di Jepang. Ya, Godzilla Minus Zero ini dipastikan tayang 4 November ya di bioskop Indonesia bersama dengan Thailand, Filipina, Laos, Luxembourg, Prancis, dan Belgia. Setelah film itu tayang 3 November ya di Jepang. Tanggal penayangan di Jepang itu dipilih kenapa? Karena emang bertepatan dengan hari pembukaan film Godzilla pertama ya di bioskop pada 1954. Dan tanggal itu sekarang diperingati ya sebagai hari Godzilla. Sementara itu nih, sequel dari Minus One itu tayang di Indonesia lebih cepat ya dari jadwal perilisan di Malaysia, Singapura, Amerika Utara, dan Kanada, dan banyak negara Eropa lainnya. Takashi Yamazaki juga dipastikan kembali nih sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga pengawas VFX untuk Godzilla Minus Zero. Dan pastinya sih Godzilla Minus Zero ini berdurasi 2 jam 15 menit ya. Dan durasi ini nih membuatnya tuh jadi film Godzilla terpanjang kedua ya dalam waralaba ini setelah Godzilla pada tahun 1998 dengan 2 jam dan 19 menit.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Endgame sebagai satu kesatuan produksi ya, yang memakan waktu 1 tahun penuh. Pada Juli 2026, Warner Bros. Juga mengumumkan ya jadwal The Batman Part 2 kembali ditunda. Film Robert Pattinson itu kini dijadwalkan tayang ya di bioskop pada 18 Februari 2028 atau hampir 6 tahun setelah The Batman pada Maret 2022, teman Pradua. Dan jadwal tayang baru The Batman 2 itu diumumkan Matt Reeves melalui link Vimeo yang diunggah ya ke media sosial. Dan unggahan itu tuh disertai cuplikan uji kamera pertama kalinya Robert Pattinson ya sebagai The Dark Knight, teman Pradua. Dan unggahan ini nih menandai perilisan The Batman Part 2 yang kedua kali ya. Film itu tuh awalnya dijadwalkan tayang nih pada 2 Oktober 2026 dan Warner Bros. Itu menundanya hingga 1 Oktober 2027. Dan kini Reeves tuh mengumumkan ya film itu diundur ke 18 Februari 2028. Memindahkan film ke tahun 2028 itu akan memberi Reeves tuh waktu tambahan ya dalam pasca produksinya nih. Dan The Batman Part 2 ini diarahkan Matt Reeves yang juga berlaku ya selaku penulis skenario bersama Madsen Tamlin. Dan detail plot ini masih dirahasiakan, teman Pradua, begitu juga sama peran yang dimainkan para pemeran pendukung film ini. Selain Robert Pattinson, sequel The Batman itu juga bakal dibintangi nih sama Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry, dan juga Sebastian Cole.
1: Santai Siang, Pro 2 FM.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Nailanya masih udahan nih nemenin kamu di santai siangnya teman Prodi untuk hari ini, hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus tahun 2026. Ntar di Cheers Up bakalan ditemenin sama Gina di sorenya kamu teman Prodi. Kalau gitu thank you yang udah stay tune dari jam 10 pagi tadi. Nailanya masih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini? Yuk dengerin Cheers Up.
1: You dengerin Cheers Up, teman Pradu. Apa kabar kamu hari ini? Thanks God, it's Friday. Ini udah hari Jumat lagi. Uji sih itu artinya besok libur. Yuk kita lemesin dulu pakai lagunya Muse sore hari ini. Compliance buat kamu di Cheers Up, Cirebon's update.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu? Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: tapi bukan hal yang positif teman Pro 2, karena yang meledak ini jumlah kasus kebakaran yang tembus 168 kasus kebakaran hingga bulan Agustus ini, dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tahun 2025, yang mana cuman ada 156 kasus aja. Berdasarkan data Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, selama satu bulan terjadi 77 peristiwa kebakaran nih di bulan Juli ya teman Pro 2, dan ini menjadikan bulan dengan jumlah kejadian tertinggi sepanjang tahun. Mulai dari kebakaran rumah, toko, pabrik, kendaraan bermotor, sampai lahan dan semak belukar, ini terjadi di bulan Juli. Total kebakaran lahan mendominasi dengan 54 kasus, kemudian kebakaran rumah 18 kasus, kebakaran toko 2 kasus, dan pabrik 3 kasus. Waduh, ini bukan sebuah prestasi ya teman Pro 2, karena pastinya banyak kerugian moral, material ya yang dialami oleh para korban kebakaran ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita supaya bisa meningkatkan kewaspadaan, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini.
1: Cirebon Update.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi.

2 beberapa waktu lalu di Kuningan itu ada tawuran. Dan tawuran ini kayak jarang banget gitu loh terjadi di Kuningan. Makanya kenapa peristiwa ini jadi perhatian serius Bupati Kuningan Dr. Haji Radian Rahmat Yanuar MSI, yang menegaskan bahwa tindakan tegas harus diberikan kepada pelajar yang terbukti terlibat supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Karena katanya tuh karena mereka di bawah umur jadi gak dipenjara gitu, tapi dibina aja. Nah beliau ini Bapak Bupati bilang udah tindak tegas aja nih gitu. Entah tindakan tegas yang dimaksud itu seperti apa ya, karena memang tadi anak-anaknya ini masih di bawah umur begitu. Nah, beliau juga mengungkapkan rasa prihatinnya atas insiden bentrokan yang melibatkan pelajar dari 2 SMK swasta di Jalan Ahmad Yani 30 Juli lalu itu. Dan pastinya harapannya adalah supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Sanksinya harus tegas, kata Bapak Bupati ya, supaya gak cuma ngasih efek jera aja ke pelaku, tapi juga ngasih pelajaran bagi pelajar lainnya supaya tidak terlibat dalam aksi kekerasan. Gitu ya, dengar tuh kata pesan dari bupatinya supaya tidak ada tawuran dan menindak tegas para pelaku tawuran.

boleh dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten Kuningan, salah satunya di Desa Pakembangan, Kecamatan Garawangi, yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Makanya itu ya, ini Polres Kuningan berkolaborasi dengan Perumda Air Minum Pam Tirta Kamuning menyalurkan bantuan air bersih kepada warga ya. Dalam program ini adalah salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi kekeringan di Kuningan yang mulai meluas di musim kemarau tahun ini, dan disalurkan sebanyak 12.000 liter air didistribusikan kepada warga untuk mandi, masak, mencuci hingga kebutuhan air minum. Dan kedatangan mobil bantuan ini disambut antusias oleh warga Tempang Pro 2.

0: kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

di 97,5 FM ya. Gini ingetin juga buat kamu yang pengen dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store ataupun di App Store-nya kamu. Karena hanya dengan satu aplikasi kamu bisa dengarkan RRI dimanapun. Nah sekarang Gina punya info nih teman Pro 2 dari SMPN 2 Karangsembung, Kabupaten Cirebon, yang mana sekolah ini berhasil mengantarkan salah satu siswanya mewakili Kabupaten Cirebon di ajang Lomba Seni Tingkat Provinsi Jawa Barat, sekaligus mempertegas komitmen dalam mengembangkan prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi ini ekstrakurikuler seninya ya, jadi salah satu kekuatan sekolah SMPN 2 Karangsembung, dan pembinaannya sendiri ini dilakukan secara berjenjang. Para siswa diseleksi sesuai bakat kemampuannya, dibina, rutin berlatih hingga akhirnya bisa mengantarkan ke provinsi. Kira-kira kapan ini ya? Perlombaannya dan seni macam apa yang kemudian nanti akan ditampilkan, nanti Kina kasih infonya buat kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Hadis Peneguh Iman. Fitnah atau dosa pada diri seseorang karena keluarga, harta atau tetangganya akan terhapus dengan sholat, puasa dan sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu masih barengan sama Gina di Cheers Up, Cirebon's Update.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 KNPI Kota Cirebon melalui DPK KNPI Kesambi menggelar turnamen futsal Piala Pemuda tingkat SD sekecamatan Kesambi Kota Cirebon di Gor Bima. Jadi ini ada Kepala Dispora Andi Wibowo juga yang menghadiri kesempatan ini. Pelaksanaan futsal ini meriah dan antusias sekali diikuti para peserta sepanjang turnamen digelar, tentu dengan memperebutkan piala, uang pembinaan, serta merchandise. Dan menurut Pak Andi Wibowo S.Msi, kegiatan ini sangat penting ya dalam pembinaan olahraga usia dini sekaligus pembentukan karakter generasi muda yang sehat, aktif, dan berprestasi.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

38 pelajar terbaik dari jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Kuningan resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan Pusdiklat calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaskibraka. Nah, lebih dari sekedar mempersiapkan petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini jadi bagian dari upaya mencetak generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan punya jiwa kepemimpinan gitu, teman Pro 2. Nah, jadi sebanyak 36 peserta ini akan bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kuningan. Sementara 2 pelajar lainnya ini dipercaya mewakili Kabupaten Kuningan sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Barat, yakni Evana Adriana dari SMA Negeri 1 Subang dan Mary Andidi dari SMA Negeri 2 Kuningan. Mantap, keren banget ini anak-anak ya. Semoga bisa menginspirasi anak-anak lainnya yang ingin juga punya

0: apa ya namanya karir di paskibraka ini bisa jadi pengibar bendera pusaka ya. Itu informasi terakhir teman Pro 2 yang bisa Gina share ke kamu di Cheers Up hari ini. Abis ini bakal ada Maisha Juan di Music Live Chat. Nextnya bakalan ada Adit di Jaga Malam. So jangan galau malam-malam. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Semoga hari kamu makin update. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
1: Cheers.

0: selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren
1: di MLC Music Live Chat.
0: Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
2: Hai kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
2: Biar offline online-nya gak aman.
1: Itu juga. Gimana kabar?
2: Baik kakak, gimana?
1: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
2: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
1: Bener.
2: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah, gitu. Kayak,
1: bener sih.
2: Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
1: Tiap hari lagi ya?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
1: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
2: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
1: Bener.
2: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
1: Bener. Ngatur moodnya si PR, jujur.
2: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
1: Oke. Okay.
2: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
2: Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa?
2: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil.
1: Okay.
2: Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh,
2: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih.
2: Iya kan?
1: Traffic gitu kan lebih stressful gitu.
2: Gila
1: kan.
2: Sih, ya.
1: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
2: Main HP
1: aja ya, paling ya scroll
2: HP, denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
2: Woi, lagu aku sendiri lah.
1: Terlalu hard selling lah.
2: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
2: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya, gitu. Bener.
2: Kurang training saya.
1: Aduh.
2: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener,
2: iya.
1: Ya. Terakhir juga main kesini juga
2: iya.
1: Tahun lalu ya, 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
2: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, oke. Okay.
2: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
2: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya. Bingung gak sih, Kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
2: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic, ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
1: Iya, bener-bener. Berarti kayak habis nyanyi, tarik nafas,
2: hai. Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
2: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
2: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
2: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke.
2: Okay. Yeah.
1: Alright.
2: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya agak-agak seperti ini.
2: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
2: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
2: Kamu doang.
1: Kamu doang.
2: Nah, only you
1: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
2: Iya.
1: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
2: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
2: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan wow, semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
1: badannya. Benar.
2: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
1: yes,
2: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan nggak salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
2: Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
2: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
2: Mm-mm.
1: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
2: Yang denial sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi
1: gimana tuh?
2: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
1: Oh, aku okay.
2: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
1: Akhirnya
2: aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
1: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
2: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
1: Bener
2: gitu.
1: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
2: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
1: Okay.
2: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
1: Bener.
2: Terus punya sahabat-sahabat cewek. Terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujungnya kita jatuh cinta juga terus gak mau ngakuin.
1: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
2: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
1: Benar.
2: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
1: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
2: Saat ditampar fakta mungkin ya.
1: Okay, contohnya?
2: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
1: Okay.
2: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
1: Bener.
2: Kan itu ditampar fakta terus.
1: Betul.
2: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah.
1: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
2: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
1: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
2: Trust issue gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
1: Bener,
2: kak
1: sih. Banyak kasusnya sih, apalagi banyak. Di kota besar seperti ini ya.
2: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih. Misalkan lo.
1: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
2: Betul.
1: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
2: Itu, terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
1: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
2: Betul.
1: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
2: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
1: Bener.
2: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
1: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
2: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
1: Bener, bener.
2: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
1: Iya, iya sih, bener sih, bener.
2: Kamu doang.
1: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya.
2: Iya,
1: gitu
2: mungkin ya. Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
1: Ah, oke, oke.
2: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
1: Benar, benar, benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
2: Iya.
1: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue gini ya.
2: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
2: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
2: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Oke, paham, ngerti gak sih?
2: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak. So aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu.
1: Oh oke.
2: Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan tembak, deketin sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu.
1: Oh oke.
2: Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Bener.
2: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, nah, diyakinkan iya. gitu.
1: Betul.
2: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Oke, bener-bener kayak buru-buru banget deh.
2: Iya ini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke lah ini belum dekat. Jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Banget deh, kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener. Bentar dulu bos.
2: Ente siapa gitu.
1: Bentar dulu bos.
2: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
2: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow
2: ya.
1: Sok asik lu.
2: Sok asik. Ente kenapa pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget gitu.
2: Iya kan jadi serem ya.
1: Bener.
2: Kayak gitu.
1: Ya juga sih, itu serem sih.
2: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Oke.
2: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
1: Awalnya, oke.
2: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
2: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Oke, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
2: serius.
1: Lo tau.
2: Iya serius, lebih kayak gitu.
1: Iya.
2: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
1: Kok kayak maksa? Om, takut om.
2: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
2: Betul.
1: Dari Marsha Juwan juga.
2: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
2: Iya, jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Getar ya kayak, getar. Gitar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
2: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
2: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
2: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Oke.
2: Jadi saat mereka bilang, oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu-gitu
1: ya, berasa
2: pas lah ya. Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
1: Oke,
2: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow.
2: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
2: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
2: ya? Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kau bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Awalnya, oke.
2: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
2: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
1: Terlalu robot gitu.
2: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Itu
2: real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
1: Berarti,
2: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
1: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran.
2: Wah,
1: itu langsung gacor akhirnya ya, semuanya.
2: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Wow.
2: Seru
1: tapi ya, fresh pengalaman.
2: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
1: Beda lagi.
2: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
2: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
2: Banget.
1: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
2: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Bener.
2: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget sih? banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Iya. Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak, dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan okay. Sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: Makan jus, minum jus atau enggak makan telor atau okay. Protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
0: Iya, iya, iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Oke.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Gua salah-salah biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti
1: ya. Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue betul. Bukan buat gue juga bener, gitu kan bener. Buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh wow.
1: Cepet. Terus cepet. Tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, door to door sekali ya. Benar, benar, benar, benar, benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, apa, inspirasi. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: RLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Kuning.
0: Kuning. No. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Ke kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Iya.
1: Celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yellow. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatics, kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomaticsnya. Terus warnanya baby pink.
0: Lucu. Lucu sekali. Jadi

0: foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya kamu doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records. Okay. Type aja kamu doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, yeah. Setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, yeah, itu tonton aja dah keluhannya Maisha di situ. So. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, aku emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil. Mm-mm. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Mm-mm. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan, jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan Official.
0: Oh, Maisha Juan Official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's sudah go siap?
0: Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit, dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 7 Agustus 2026 ya, teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Menyenangkankah hari Jumatnya? Harusnya sih seneng ya, karena emang udah siap menyambut weekend nih. Dan untuk sebagian orang juga Jumat sore ya, mulai Jumat sore pulang kerja itu udah masuknya weekend, teman Pro 2. Tapi kalau untuk yang Sabtunya masih berangkat gak apa-apa, karena biasanya Sabtu kan agak sedikit santai ya, mungkin dipakai untuk agenda olahraga dan juga gak senumpuk pekerjaan-pekerjaan di hari-hari biasanya. Teman Pro 2 sama Adit sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ada informasi dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Dan kita mulai Jaga Malam dengan Perfect Melody dari miliknya Jonas Blue and Julian Peretta. Check this out.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Adit ya. Selanjutnya ada lagu yang bikin kita nostalgia Teman Pro 2. Di Shocking Time malam hari ini ada Because of You from 78 Degrees. Langsung aja kalau gitu Teman Pro 2. Kok 78 degrees maksudnya? Kenapa salah angka nih? Langsung aja kalau gitu Teman Pro 2, Because of You.
1: It's shocking time.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 ya, barengan sama Adit. Teman Pro 2, Adit mau kasih kamu rekomendasi self-care ya, yang bisa kamu lakukan akhir pekan ini, Teman Pro 2. Karena memang akhir pekan ini kan jadi momen rehat ya, setelah hari-hari yang keras, hari-hari yang pedas, kisah cinta yang was-was, dan gerakku yang terbatas. Itu hidup berawal dari mimpi ya, kalau kata Bondan, Teman Pro 2. Nah, setelah melewati hari-hari penuh kesibukan, Teman Pro 2, kamu harus meluangkan waktu untuk merawat diri atau self-care, di mana self-care sendiri bisa meningkatkan kesehatan fisik, emosional, juga kesehatan mental, Teman Pro 2. Nah, yang pertama yang kamu bisa lakukan di akhir pekan ini adalah dengan menggerakkan tubuh. Karena aktivitas fisik sendiri ini ampuh mengatasi stres, Teman Pro 2. Sebagian orang menemukan kedamaian, ketenangan, dan energi lewat olahraga, lewat menari, dan jenis aktivitas fisik lainnya. Sebaiknya gerakan tubuh kamu di akhir pekan ini ya, Teman Pro 2, untuk melepas penat dan stres. Kamu dapat jalan-jalan ya, atau menari, atau peregangan, bersepeda, yoga juga, atau membawa peliharaan kamu jalan-jalan di sekitar komplek perumahan kamu ya, Teman Pro 2. Atau di, kalau yang di desa berarti di kesawah gitu, main-main ke tempat-tempat yang terbuka untuk menghirup segarnya udara ya, Teman Pro 2. Terus selanjutnya bisa dengan melakukan hobi, karena bisa terkoneksi dengan diri sendiri saat beraktivitas, terutama lewat hobi, Teman Pro 2, ini juga ampuh untuk meredakan stres. Beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan sendiri antara lain baca buku ya, menonton sebuah pertunjukan atau nonton film di bioskop, mendengarkan musik, shopping, ngopi di kedai favorit, tidur seharian, bernyanyi atau bermain ke taman. Kalau yang hobi masak juga bisa memasak menu baru, atau juga makan makanan, pesan makanan gitu ya, lewat aplikasi delivery gitu, untuk menikmati sebuah makanan atau minuman favorit kamu yang bisa kamu nikmati di akhir pekan ini, Teman Pro 2. Selain ini masih ada beberapa lagi yang bakal Adit rekomendasiin, Teman Pro 2 ya, tentunya untuk mengisi akhir pekan kamu. Jangan kemana-mana, hanya di Jaga Malam.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Lagi di Jaga Malam teman Pro 2 masih barengan sama Adit dan juga masih ngebahas tentang rekomendasi self care yang bisa kamu lakukan di akhir pekan ini teman Pro 2. Kalau tadi Adit udah ngajak kamu untuk beraktivitas seperti olahraga dan juga melakukan hobi, selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah forest bath ya, atau ini orang Jepang menyebutnya sebagai Shinrin Yoku atau mandi hutan teman Pro 2. Hal ini bisa diartikan bukan berarti kamu mandi di tengah hutan ya teman Pro 2, tapi Shinrin

yang bisa kamu kunjungi untuk melakukan kegiatan mandi hutan ini ya. Kamu bisa mengunjungi Lembah Cilengkrang teman-teman dua yang ada di Kuningan ya. Itu kamu akan diajak hiking kurang lebih 1 jam. Dan sepanjang perjalanan kamu akan disuguhi oleh pohon pepohonan ya, hutan. Kamu akan berjalan di tengah hutan dan juga nanti kalau beruntung di situ kamu bisa bertemu dengan spesies-spesies penghuni Lembah Cilengkrang seperti lutung dan juga elang Jawa teman pro 2. Nah, selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah kurangi kafein teman pro 2, karena kafein sendiri ini kerap diminum biar bisa fokus bekerja ya. Nah, karena memang diakui kafein ini adalah salah satu stimulan paling populer di dunia teman pro 2. Gak heran kamu langsung melek dan fokus saat menyesap kopi. Setidaknya pada saat akhir pekan nih teman pro 2, kamu coba untuk batasi dulu ya konsumsi kafein.

kamu juga tidak merasa terisolir nanti, terisolasi ya. Kebutuhan untuk didengar dan diakui keberadaannya, ini merupakan dukungan dan motivasi yang membuatmu akan bersemangat kembali, teman pro 2 ya. Kamu bisa sekadar menelpon orang-orang terdekat kamu, keluarga, teman, atau someone special ya. Sorry. Mengirim pesan teks ya dengan full untuk chattingan gitu ya. Atau sekadar menyapa lewat media sosial, kirim-kirim video reels di DM ya, atau di TikTok juga, teman pro 2. Dan kalau kamu yang seneng keluar rumah gitu, yang extrovert, bisa melakukan kegiatan komunitas, berkumpul dengan keluarga ya, atau menghadiri acara-acara lainnya yang tentunya jauh di luar membicarakan pekerjaan, teman pro 2. Dan itulah untuk rekomendasi self-care yang bisa kamu lakukan.

Everyday Health ya, yaitu Jisan Khan yang juga dikutip dari CNN Indonesia. Tamunya masih di sini teman Pro 2 bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama Adit. Dan teman Pro 2 ada rekor baru jenis World Record ya, dimana ini seorang nenek atau wanita berusia 97 tahun berhasil memecahkan rekor atas namanya sendiri sebagai wanita tertua yang berdiri di sayap pesawat terbang teman Pro 2. Wanita ini bernama Betty Bromage yang berasal dari Inggris, dan Bromage sendiri ini telah melakukan 6 kali aksi berdiri di sayap pesawat atau wing walk ya, yang sedang terbang dalam kurun 1 dekade terakhir teman Pro 2. Bromage kembali mengulang tingkah ekstrimnya dengan berdiri di atas sayap pesawat untuk acara penggalangan dana bagi unit struk rumah sakit umum di Cheltenham. Tepat ia menghabiskan waktu setelah menderita stroke tahun lalu, teman Pro 2. Sebelumnya, Bromage mencatatkan rekor sebagai wanita tertua yang berdiri di sayap pesawat pada usia 93 tahun atau 4 tahun yang lalu. Dan pada usia 97 tahun, Bromage mengakui stroke yang dialami tahun lalu membuatnya agak susah dalam berbicara. Di luar itu, Bromage menyatakan kondisinya dalam keadaan baik. Dan dalam upaya pemecahan rekor ini, Bromage menghabiskan 5 menit di udara dari lepas landas sampai dengan mendarat, teman Pro 2. Rekor baru ini membuat Bromage puas dan ia masih punya rencana jalan-jalan lagi di atas sayap pesawat. Wow, luar biasa. Mungkin salah satu rahasia panjang umurnya adalah keberaniannya ini ya, teman Pro 2. Dan Bromage juga memberi nasihat ketika ditanya oleh pembawa acara di ITV soal saran mengenai keberanian untuk orang-orang. Dan ia mengatakan, katanya, kamu gak boleh mengatakan kalau kamu gak bisa. Kata gak bisa itu tidak benar. Kamu mengatakan saya akan melakukannya jika saya bisa, tetapi saya, kembali kata tidak bisa tidak ada dalam kosa kata saya, katanya. Dan ini teman Pro 2, Bromage juga menambahkan kalau ia tidak pernah berpikir akan melakukan ini. Dan ketika usianya 87 tahun, ia tiba-tiba berpikir mungkin saja, kata dia, bisa mencobanya. Wah, berarti keberanian ya. Dan juga kata tidak bisa itu jangan terucap. Apapun sebenarnya bisa kita lakukan. Teman Pro 2, informasi ini yang didapatkan dari CNN Indonesia. Dan kamu masih di sini, teman Pro 2 bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Sega jamblang masakan Nemo Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Teman terbaik kamu.

dari Piala AFF 2026, teman Pro 2. Sayang sekali ya, timnas Indonesia harus angkat koper lebih dulu nih setelah dia tahan imbang oleh Singapura 1-1 di Stadion Jalan Besar di Singapura pada beberapa menit yang lalu ya, teman Pro 2. Jalannya pertandingan babak pertama, sebenarnya ini Indonesia berhasil menguasai jalannya pertandingan ya, namun belum bisa mencetak gol. Dan babak pertama berakhir dengan 0-0, teman Pro 2. Kemudian masuk babak kedua, Indonesia mencetak gol di menit ke-47. Gol Indonesia sendiri dicetak oleh Ragnar Oratmangun ya, teman Pro 2. Ini berawal dari umpan Tom Haye kepada Doni Tri Pamungkas. Kemudian Ragnar yang mendapat sodoran dengan cepat melepas tembakan ke gawang Singapura dengan keras. Sepakan pertama sempat membentur kaki lawan, namun tembakan keduanya menghujam gawang lawan. Dan Indonesia unggul 1-0 di menit 47. Kemudian di menit 55 maksud Adit, ada kejadian di mana pemain Singapura mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah, yaitu si Song Uyong. Namun kartu merah tersebut dibatalkan setelah wasit memantau VAR ya, atau VAR. Dan Song sendiri ini terjadi ataupun terlibat perselisihan dengan Ivar Jenner dan terpancing. Nah, teman Pro 2, akibat kejadian ini Indonesia, permain Indonesia menjadi buyar ya, teman Pro 2. Alhasil di menit ke-66 Indonesia harus kebobolan lewat Ilhan Fandi yang berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia dan menyamakan skor tentunya. Kemudian teman Pro 2, di sisa waktu yang ada ya, ini John Hartman mencoba untuk memasukkan pemain pengganti ya, seperti Sadil Ramdhani, Tim Gevens, Beckham Putra ya, untuk menambah daya dobrak pada menit ke-10 terakhir. Namun hingga waktu normal usai, teman Pro 2, tidak ada tambahan gol tercipta dan Indonesia tak bisa mencetak gol. Hasil imbang pun harus kita dapatkan ya, teman Pro 2, dan ini juga membuat timnas Indonesia nggak lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Oh, sedih deh teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, kita dukung terus karena nggak usah sampai di sini. Nextnya masih ada lagi pertandingan-pertandingan yang tentunya harapan kita jangan sampai pupus ya, teman Pro 2. Terus semangat. Ya, oke, teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau malam-malam.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jaga malam teman Prodo, masih barengan sama Adit, teman Pro 2 dari dunia hiburan. Ada grup band The Massive yang bersiap memulai tour mereka bertajuk The Massive Asia Home Run di sejumlah kota di wilayah Asia pada Oktober 2026 mendatang. Rangkaian tour yang beranggotakan Rian di vokal, kemudian Dwiki alias Kiki gitar ya, Rama juga di gitar, kemudian Rai di bass dan Wahyu di drum, ini akan memulai di Sub Live Taipei pada 4 Oktober 2026. Dan ini penjualan tiketnya ya di Taipei akan dibuka pada 10 Agustus 2026 di situs resminya The Massive. Kemudian rangkaian tour The Massive di Asia juga mencakup pertunjukan di Hong Kong, di Kuala Lumpur, dan juga di Singapura serta di Jakarta teman Pro 2. Penyelenggaraan tour The Massive di wilayah Asia ini didukung oleh promotor Rans Entertainment antara Suara dan Flabbergas Production ya teman Pro 2. Ini direktur utama Rans Entertainment Nagita Slavina juga bilang katanya

The Massive Asia Home Run dirancang untuk menghadirkan pengalaman konser yang lebih dekat dengan penggemar sekaligus memperkenalkan The Massive di panggung Asia, teman Pro 2. Setelah tampil di Taipei, Hong Kong, Kuala Lumpur, dan Singapura, The Massive akan mengakhiri turnya di Jakarta. Rian juga mengatakan bahwa The Massive ingin menemui para penggemar dan menghadirkan suasana yang akrab dan hangat selama konser. Kemudian juga ini studio kreatif Kelas Pagi dan Rax akan membantu menyajikan pengalaman yang luar biasa selama konser The Massive, di mana grup band yang dibentuk di Ciledug 2003 ini ya, teman Pro 2, akan menyuguhkan penampilan yang katanya akan membawa suasana hangat dan terasa dekat, teman Pro 2. Dan informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin hari ini di 7 Agustus 2026. Nanti setelah ini akan ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu, teman Pro 2. Untuk itu sekali lagi Adit ya pamit, thank you. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini, adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban, secara umum kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiruhali wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Semper, kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa.

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Via lagi pada hari ini ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Dan buat membuka spade kita pagi hari ini, ini dia For Revenge, I Miss You Every Brand New Day.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05 /PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

pertama di pada hari Sabtu ini teman Pro 2 ya, Fia mau ngebahas tentang Piala AFF 2026. Jadi timnas Indonesia nih gagal ya melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026 setelah ditahan Singapura 1-1 di Stadion Jalan Besar Kallang ya. Dan kalau kita cek dari Instagram resminya Timnas Indonesia hari kemarin ini Jumat 7 Agustus 2026, hasil imbang tersebut memastikan langkah Garuda terhenti pada fase grup ya lawan Pro 2. Dan pertandingan berlangsung ketat dari awal dengan Indonesia lebih banyak menguasai jalannya pertandingan sebenarnya. Tapi sejumlah upaya yang dibangun sama Garuda Indonesia belum bisa menghasilkan gol sampai babak pertama berakhir dengan skornya di babak pertama ini adalah 0-0 ya. Kemudian Indonesia berhasil memecah kebuntuan di menit 47 melalui penyerang sayap Ragnar Oratmangun. Berawal dari umpannya si Tom Haye ya ke Doni Tripamungkas, bola kemudian disodorkan langsung kepada Ragnar yang langsung melepaskan tembakan keras buat membawa Indonesia unggul 1-0. Nah tapi nih situasi pertandingan sempat berubah pada menit ke-55 setelah pemain Singapura yaitu atas nama Song Uyong dapat kartu kuning kedua ya yang berujung kartu merah. Tapi keputusan tersebut dibatalkan setelah wasit meninjau tayangan ulangnya terkait insiden antara Song dan Ivar Jenner. Kemudian Singapura berhasil menyamakan kedudukan di menit 66 melalui Ilhan Fandi teman Pro 2 ya. Gol tersebut berhasil tercipta setelah serangan Singapura menghasilkan kemelut begitu di area pertahanan Indonesia yang berhasil dimanfaatkan untuk mengubah skor menjadi satu sama. Nah memasuki 10 menit terakhir teman Pro 2, John Hartman melakukan sejumlah pergantian pemain ya dengan memasukkan Sadil Ramdhani, Tim Jeppens, kemudian juga Beckham Putra. Indonesia terus berupaya mencetak gol kemenangan tapi sampai waktu normal dan tambahan 7 menit berlalu gak ada gol tambahan ya. Nah hasil imbang satu sama ini bikin Timnas Indonesia gagal memenuhi target kemenangan pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Dengan demikian nih Garuda harus mengakhiri perjuangannya di fase grup dan gak bisa lagi nih melanjutkan kiprahnya ke babak semifinal. Seperti itu teman Pro 2, aduh agak sedih sebenarnya ya. Karena harapan kita kan lolos, menang seperti itu ya. Semoga pertandingan besok-besoknya lagi tim Garuda Indonesia bisa lebih baik lagi.

2 masih barengan sama Via ya di pada paru pertama ini 8 Agustus 2026 ya. Mungkin dari hari ini kali ya udah mulai rame banyak banget lomba-lomba Agustusan ya. Nah, ada lomba apa aja nih

sebenarnya ya. Nah, Alonso bilang kalau pertandingan melawan AC Milan jadi kesempatan mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Dia ini juga menilai tur Samsung bisa mempererat hubungan Chelsea dengan pemainnya yang ada di Indonesia. Jadi, Xabi Alonso nggak sabar

Ya menurut Alonso, sepak bola yang semakin global ini bikin hubungan klub dengan pendukung itu jadi gak terbatas.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fearless.